0: Rendau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rendau dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di pagi yang cerah dan penuh semangat di akhir pekan ini? Semoga hari ini Anda diawali dengan senyuman, hati yang ringan, dan rencana seru bersama orang-orang tercinta. Karena pagi ini Lia akan menemani waktu santai Anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik yang pastinya siap bikin suasana makin asyik dan berwarna. Di weekend pagi ini, Lia hadirkan deretan lagu pop Indonesia dari yang santai, ceria, sampai yang bikin nostalgia. Cocok banget buat Anda yang lagi rebahan, ngopi santai, atau bahkan yang tetap semangat beraktivitas. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus, RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: khỏi là mà lưng bệnh
1: khổ lên xui action
2: tao không thấy đi đâu hết tao không lấy gì
1: liền and action gì
3: jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rauk 105 FM, your lifestyle.
4: Figur teladan sepanjang zaman kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia
5: pendengar yang budiman, berjumpa kembali dalam rubrik Kisah Mulia. Pada edisi kali ini kita akan membahas biografi singkat seorang yang dijuluki sebagai pelita ilmu dan amal. Beliau adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Pendengar, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat dari orang-orang Ansor pada perjanjian Aqabah yang kedua, di antara para utusan yang terdiri atas 70 orang itu, terdapat seorang anak muda dengan wajah berseri, pandangan menarik dan gigi putih berkilat serta memikat. Dan jika berbicara, maka orang yang melihat akan tambah terpesona karenanya. Dialah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mu'adz radhiyallahu an adalah seorang tokoh dari kalangan Ansor yang ikut baiat pada perjanjian Aqabah kedua, hingga termasuk As-Sabiqunal Awwalun, yaitu golongan yang pertama masuk Islam. Kelebihannya yang paling menonjol dan keistimewaannya yang utama ialah fikih atau keahliannya dalam soal hukum dan kepemahamannya tentang Islam. Keahliannya dalam fikih dan ilmu pengetahuan ini mencapai taraf yang menyebabkannya berhak menerima pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Umatku yang paling tahu akan halal dan yang haram ialah Mu'adz bin Jabal." Kemudian, dalam kecerdasan otak dan keberaniannya dalam mengemukakan pendapat, Mu'adz radhiyallahu an hampir sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengirimnya ke Yaman, ia ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, wahai Mu'adz?" Mu'adz menjawab, "Yaitu kitabullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Bagaimana jika kamu tidak jumpai dalam kitabullah?" Mu'adz kembali menjawab, "Saya putuskan dengan sunnah Rasul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Jika tidak kamu temui dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Mu'adz menjawab dengan penuh bijaksana dengan berkata, "Saya pergunakan pikiranku untuk berijtihad dan saya takkan berlaku sia-sia." Setelah mendengar jawaban Mu'adz, maka berseri-serilah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang diridhoi oleh Rasulullah." Pendengar yang budiman, pada suatu hari, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu an, A'idzullah bin Abdillah masuk masjid bersama beberapa orang sahabat. Maka ia pun duduk pada suatu majlis yang dihadiri oleh 30 orang lebih. Masing-masing menyebutkan sebuah hadis yang mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada halaqah atau lingkaran itu, ada seorang anak muda yang amat tampan, hitam manis warna kulitnya, bersih, baik tutur katanya dan termuda usianya di antara mereka. Jika pada mereka terdapat keraguan tentang suatu hadis, mereka tanyakan kepada anak muda itu yang segera memberikan fatwanya. Ia tidak berbicara kecuali bila diminta. Dan tatkala majlis itu berakhir, A'idzullah dekati anak muda itu dan bertanya siapa namanya. Ia menjawab, "Saya adalah Mu'adz bin Jabal." Bukan hanya itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an sendiri sering meminta pendapat dan buah pikirannya. Bahkan dalam salah satu peristiwa di mana ia memanfaatkan pendapat dan keahlian dalam hukum, Umar radhiyallahu an pernah berkata, "Kalau tidaklah berkat Mu'adz bin Jabal, akan celakalah Umar." Pendengar yang budiman, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an adalah seorang pendiam, tidak berbicara kecuali atas permintaan hadirin. Dan jika mereka berbeda pendapat dalam suatu hal, mereka pulangkan kepada Mu'adz untuk memutuskannya. Maka jika ia telah mulai berbicara, seolah-olah dari mulutnya keluar cahaya dan mutiara. Ia meninggal dunia di masa pemerintahan Umar radhiyallahu an, sedang usianya belum 30 tahun. Pendengar, Mu'adz radhiyallahu an adalah seorang yang murah tangan, lapang hati dan tinggi budi. Tidak sesuatu pun yang diminta kepadanya, kecuali akan diberinya secara berlimpah dan dengan hati yang ikhlas. Sungguh kemurahan Mu'adz telah menghabiskan semua hartanya. Selain itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Mu'adz masih berada di Yaman. Yakni semenjak ia dikirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sana untuk membimbing kaum muslimin dan mengajari mereka tentang seluk-seluk agama. Inilah salah satu keutamaan beliau. Bahkan di masa pemerintahan Abu Bakar, Mu'adz kembali ke Yaman untuk mengajarkan ilmu-ilmu syar'i kepada kaum muslimin di sana. Pendengar, Mu'adz adalah seorang yang bersih tangan dan suci hati. Dan seandainya sekarang ia telah menjadi kaya raya, maka kekayaan itu diperolehnya secara halal. Tidak pernah diperolehnya dengan berbuat dosa. Bahkan bukan hanya yang haram, menerima barang yang subhat pun ia tidak mau. Oleh karena itu, usulan Umar radhiyallahu an yang memintanya menyerahkan sebagian hartanya kepada Baitul Mal sebagai bentuk kehati-hatian ditolaknya. Adapun alasan Umar tentang hal itu dipatahkannya dengan lemah lembut lagi disertai dalil yang kuat. Umar radhiyallahu an pun berpaling meninggalkannya. Pagi-pagi keesokan harinya, Mu'adz pergi ke rumah Umar radhiyallahu anhuma. Ketika sampai di sana, Mu'adz merangkul dan memeluk Umar. Sementara air mata mengalir mendahului kata-katanya. "Malam tadi saya bermimpi masuk kolam yang penuh dengan air, hingga saya cemas akan tenggelam. Untunglah Anda datang, hai Umar, dan menyelamatkan saya." Kemudian bersama-sama mereka datang kepada Abu Bakar dan Mu'adz meminta kepada Khalifah untuk mengambil setengah dari hartanya. Abu Bakar berkata, "Tidak satupun yang akan kuambil darimu." Kemudian Umar menghadapkan pembicaraannya kepada Mu'adz. "Sekarang harta itu telah halal dan jadi harta yang baik." Pendengar yang budiman, setelah itu Mu'adz radhiyallahu an pun pindah ke Suriah sebagai guru dan ahli hukum, di mana ia tinggal bersama penduduknya dan orang yang berkunjung ke sana. Kemudian tatkala Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an, gubernur Syam kala itu meninggal dunia, maka Mu'adz diangkat oleh Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an sebagai penggantinya di Suriah. Namun tak lama beliau radhiyallahu an menjabat, Mu'adz dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya dalam keadaan tunduk dan menyerahkan diri. Pendengar, menjelang akhir hayat, Mu'adz berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya selama ini aku takut kepadamu, tetapi hari ini aku mengharapkanmu. Ya Allah, engkau mengetahui bahwa aku tidaklah mencintai dunia demi untuk mengalirkan air sungai atau menanam kayu-kayuan. Tetapi hanyalah untuk menutup haus di kala panas, dan menghadapi saat-saat yang gawat, serta untuk menambah ilmu pengetahuan, keimanan,

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Pesan Edukasi, tepat hari ini, tanggal 26 Juli di tahun 1952, Evita Peron tutup usia karena kanker serviks yang dideritanya. Hari ini adalah hari berkabung bagi rakyat Argentina karena kehilangan sosok pahlawan perempuan mereka yang juga merupakan istri kedua Presiden Argentina Juan Domingo Perón. First Lady Argentina ini begitu dicintai rakyatnya, karismanya begitu besar. Insan edukasi, Evita Perón yang bernama asli Maria Evita Ibarguren, dilahirkan pada 7 Mei 1919 di Los Toldos, Argentina. Evita dikenal sebagai anak yang sangat peduli dengan kaum miskin di sekitar rumahnya. Evita sering memberikan makanan dan minuman dan menghibur orang-orang miskin dengan menyanyi, menari, dan pertunjukan sirkus. Nasib Evita dan keluarganya berubah ketika dia memutuskan menjadi bintang sandiwara radio. Dari sini, nama Evita melejit dan dikenal publik Argentina. Evita kemudian terjun ke dunia film. Bersamaan dengan karirnya di dunia film, Evita masih tetap melakukan kegiatan amal. Pada 22 Januari 1944, Evita menghadiri acara amal di Luna Park Stadium dalam rangka mengumpulkan sumbangan bagi korban gempa bumi yang belum lama terjadi di San Juan, Argentina. Sejak itu, Evita bertemu dengan Kolonel Juan Perón dan setahun kemudian mereka menikah. Insan edukasi, ketika Juan Perón terpilih sebagai Presiden Argentina pada tahun 1946, Evita menjadi tokoh paling penting dalam organisasi Peronis yang mewadahi serikat buruh. Evita juga menjabat di Departemen Tenaga Kerja dan Kesehatan, serta mendirikan yayasan amal atas namanya, Evita Perón Foundation. Yayasan amal ini didanai oleh sumbangan sukarela tahunan sebesar upah sehari dari semua warga negara Argentina. Uang ini kemudian digunakan untuk membangun ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan panti jompo. Pada tahun 1946, Evita melakukan tur Eropa guna menggalang dukungan bagi rezim Perón yang dipandang sebagai pemerintahan fasis sejak usai Perang Dunia Kedua. Di Spanyol, dia disambut hangat oleh penguasa Spanyol, Jenderal Franco, yang berniat memperbaiki hubungan dagang dengan Argentina. Insan edukasi, Evita Perón mencatatkan kemajuan penting bagi kaum perempuan di Argentina dengan meloloskan undang-undang yang menjamin hak pilih perempuan. Sebagai perempuan berkarakter kompleks dan ambisius, Evita tidak kenal lelah membantu kaum miskin. Kesehatannya mulai menurun memasuki tahun 1951 karena kanker serviks yang menyerang tubuhnya. Pada 4 Juni 1951, saat Juan Perón kembali terpilih menjadi presiden, kesehatan Evita semakin memburuk. Meski dokter telah berusaha sekuat tenaga, namun kanker yang diderita Evita tidak dapat disembuhkan. Kesehatan Evita semakin menurun dari waktu ke waktu, hingga pada 26 Juli di tahun 1952, Evita menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 33 tahun. Perjuangan Evita Perón memperjuangkan kaum lemah dan berkekurangan semoga menjadi inspirasi bagi kita.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
6: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
7: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
6: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: 105 FM. This is the greatest. Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini deh Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
0: Oh bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Minggu 26 Juli 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mayoritas di wilayah Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah-wilayah yang diguyur hujan ringan diantaranya Medan, Karo, Nias hingga Asahan. Terdapat satu wilayah yang diperkirakan berawan yakni Tapanuli Tengah. Berikut perakiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Tapanuli Tengah berawan, Tapanuli Utara hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias hujan ringan, Langkat hujan ringan, Karo hujan ringan, Deli Serdang hujan ringan, Simalungun hujan ringan, Asahan hujan ringan, Labuhan Batu hujan ringan, Dairi hujan ringan, Toba hujan ringan, Mandailing Natal hujan ringan, Nias Selatan hujan ringan, Pakpak Barat hujan ringan, Humbang Hasundutan hujan ringan, Samosir hujan ringan, Serdang Bedagai hujan ringan, Batubara hujan ringan, Padang Lawas Utara hujan ringan, Padang Lawas hujan ringan, Labuhan Batu Selatan hujan ringan, Labuhan Batu Utara hujan ringan, Nias Utara hujan ringan, Nias Barat hujan ringan, Kota Medan hujan ringan, Kota Pematang Siantar hujan ringan, Kota Sibolga hujan ringan, Kota Tanjung Balai hujan ringan, Kota Binjai hujan ringan, Kota Tebing Tinggi hujan ringan, Kota Padang Sidimpuan hujan ringan, dan Kota Gunung Sitoli hujan ringan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jambu.
1: Ya.
0: Janjimu busuk. Oke, Emang Baru lagunya ada. Oh, salam-salam lagi.
2: Salamnya buat Bang Sadan, Penjaya dan Tama, Ayah Jabran, okay. Mama Ika, Mama Rizki 1-2, Laila, Mama Burnubis, Mama Ika,
0: okay.
2: Mama siapa lagi? Mama Dira, Mama Hikma, terutama buat Lia.
0: Oke, okay, Om Guru.
2: Mudah-mudahan cepat.
0: Jodohnya datang. Oke, Om Guru siap deh. Waalaikumsalam, Om Guru. Ditunggu lagunya. Oke, kalau perkara jodoh sih, apa ya? Oke, Om Guru siap ditunggu lagunya ya. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Roy FM.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali, Bang David. Kabarnya gimana ini?
3: Baik, kamu?
0: Alhamdulillah baik, Bang. Kamu ya? Oke, Bang, mau request lagu apa ini?
3: Ada dari Stefan Pasaribu.
0: Stefan Pasaribu, boleh, Bang, yang mana ini?
3: Belum siap kehilanganmu.
0: Belum siap kehilangan. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Mm-hmm. Semoga sehat selalu. Mm-hmm. Semua penyiar dan pendengar setia Rafael. Terima kasih, Lia.
0: Oke, okay, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
3: Oke.
0: Dari Bang David tadi ya, penelpon kedua kita di pagi hari ini. Minta diputarkan lagu Belum Siap Kehilangan dari Stefan Pasaribu. Siap, Bang. Ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp. Pagi raw ini dari Kak Julia ya, mau request lagu Tak Bisa Kelain Hati dari Club Project. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja dan juga buat Lia, sukses selalu. Amin, Kakku. Terima kasih. Ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp lagi, dari Mama Rani di Asrama Sihitang minta lagu Di Antara Gadis dari Dynamics ya, dari Dynamics. Salam-salamnya buat yang lagi tugas aja. Terima kasih. Oke, Mamaku, siap ditunggu lagunya. Kita beralih dulu ke via SMS ini. Ada satu dari via SMS ya. Ini minta diputarkan lagu. Lagu apa ini dari apa ini? Yang dari Selena Gomez kayak yang mana aja katanya. Oke, ya. Yang penting dari Selena Gomez ya, tapi nanti judulnya kita cek entah yang mana. Yap, siap ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu dan tentunya Lia masih menanti ya hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket mar bagas ma buruta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di buruta, nugit berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: 난 주호진 씨가
2: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Sini, ngumpul. Yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang, kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berupa jihad fi sabilillah. Seorang yang tidak mampu berperang dengan fisiknya, tetapi ia menyiapkan bekal bagi seorang mujahid, maka ia pun mendapat pahala jihad. Demikian pula seorang yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka ia mendapat pahala orang yang berperang. Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا.
4: Barang siapa yang menyiapkan bekal seseorang yang berperang fi sabilillah, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang fi sabilillah dengan baik, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: Ya kan, Rao? Siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
1: This is the greatest. So, this is my face.

0: Trow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: filosof besar bangsa Cina, Confucius, pernah mengatakan, ciri orang yang beradab adalah ia sangat rajin dan suka sekali belajar, serta tidak malu belajar dari orang-orang yang kedudukannya lebih rendah daripadanya.
1: Insan edukasi. Banyak orang beranggapan bahwa mereka sudah lama lulus dari sekolah. Jadi untuk apa belajar? Orang-orang tersebut berpikir demikian dikarenakan mereka tidak melihat ataupun belum menikmati manfaat dahsyat dari kegiatan belajar. Sesungguhnya belajar tidak akan pernah berakhir. Belajar dimulai di setiap awal tingkatan kehidupan dan terus berlanjut hingga akhir kehidupan. Belajar tidak terbatas di ruang kelas. Mencoba ide baru, membaca buku, membaca surat kabar ataupun majalah adalah juga merupakan suatu bentuk pembelajaran. Pembelajaran senantiasa membawa pada perubahan, karena dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru, seseorang akan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mulai belajar lebih giat dan mulai melakukan perubahan-perubahan lebih baik di dalam hidup Anda?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Kembali lagi di 105 Raw FM, ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali rasanya Laila kembali dapat hadir menemani ruang dengar kamu di siang hari yang penuh semangat ini. Selama 2 jam ke depan, Laila akan menemani ruang dengar kamu dengan program spesial akhir pekan Request Time Weekend di lagu Pop Indo, Pop Manca, lagu Batak, lagu Tapsel, dan juga lagu Dangdut yang siap menemani waktu santai kamu dengan deretan lagu-lagu pilihan dan tentunya request lagu dari para pendengar setia Rewe FM. Jadi jangan ragu untuk ikut bergabung, kirimkan requestan beserta salam kamu ke nomor 082-99-99-6105. Bisa lagi via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Oke, ini udah dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak Ika, mau request lagu Heaven dari Bryan Adams. Salam-salamnya buat yang lagi makan, semoga makannya enak. Soalnya kalau dengerin lagu Heaven dari Bryan Adams, rasanya kayak lagi makan di surga. Aduh, Heavennya di surga ya. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini udah lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu Pada Satu Cinta dari Pici Kota. Salam-salamnya untuk pendengar setia RFM dan terspesial untuk kakak yang lagi bertugas. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request time weekend. Halo.
1: Siang weekend.
0: Iya mama, gimana kabarnya mama?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa Mama di siang ini?
1: Aku mau dengerin lagu Batak lah dulu.
0: Boleh, yang judulnya apa?
1: Yang judulnya Pakai jamu
0: dari Naga Bitrio ya Mama?
1: Iya.
0: Oke Mama, ini ada lagunya, salam-salam.
1: Ini karena weekend, salam-salamnya untuk kita berdua aja lah ya.
0: Oke Mama,
1: makasih, ditunggu lagunya.
0: Oke Mama, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke rekan-rekan, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Halo Kak, Yuna mau request lagu That's So True dari Gracie Abrams. Salam-salamnya buat yang lagi denger. Makasih Kak. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, deh. Kebetulan garam di rumah habis itu, deh.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, deh, ya? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

0: Kembali lagi di 105 FM yang mendampar sahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya buat rekan-rekan yang masih ingin merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indo, pop manca, Batak, Tapsel dan juga lagu dangdut, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga telepon. Oke, ini langsung saja kita sapa dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Ra FM.
1: Halo juga.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Borkat.
0: Bang Borkat, gimana bang kabarnya di siang menjelang sore ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau dengerin lagu apa bang?
1: Boleh lagu kata.
0: Boleh. Yang judulnya apa bang? Oke bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Ya, salamlah sama kawanku yang ngomonginnya aja lah.
0: Oke bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan langsung dari via chat WhatsApp. Siang Rao, Kak Juli mau request lagu ya. Judulnya selalu ada dari Aini. Salam-salamnya buat pendengar aja dan yang lagi siaran, makasih. Oke kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Rao FM.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bang. Gimana kabarnya bang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja, alhamdulillah.
2: Laila gimana?
0: Sama bang, alhamdulillah baik-baik saja. Mau dengerin lagu apa bang?
2: Lagu Seroja.
0: Seroja
2: dari Amigos.
0: Oke bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya dan bunga serojanya buat Laila seorang.
0: Oke bang, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Tiara Andini yang berjudul Tanpa Cinta. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rao FM dan untuk kakaknya yang lagi bertugas. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Rao FM.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam mama. Iya, gimana kabarnya mama?
3: Alhamdulillah, kita selalu baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa mama?
3: Lagu dangdut boleh kan?
0: Boleh, yang judulnya apa mama?
3: Semua Karena Cinta.
0: Semua Karena
3: Dari Dewi Persik.
0: Oke mama, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Laila mama.
3: Oh Laila.
0: Iya.
3: Udah lama gak muncul ya.
0: Iya.
3: Kemana-mana aja lah kalian penyiar ini semua.
0: Iya ma. Salam-salamnya buat siapa mama lagunya?
3: Salamnya spesial buat Lia. Semoga sehat selalu. Buat Ompung Bayu Juntak, Ompung Sahdan, buat Eda Ompung Iqbal, penjahit Natama, buat penjahit Tonggara Lubis, Mama Rizky 1-2, Mama Ika, buat Ayah Jabran, buat Mama Ayu, dan semua-semua yang lagi dengar.
0: Oke mama.
3: Makasih Lia. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ditunggu mama lagunya, nanti kita putarkan. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM. Your lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amatong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha makelek guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Radio Station in Padang Sidimpuan.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: kehidupan manusia tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang Muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amaniyya.
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

0: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalehan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
0: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mikraj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
3: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Bernal,

Radio Station in Padang Sidempuan.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di boruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia. Dalam Al-Kabair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang durhaka kepada kedua orang tua. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan, keilmuan, keimanan, dan kesadaran kita. InsyaAllah. Amin. Durhaka kepada orang tua adalah termasuk di antara dosa-dosa besar yang saat ini banyak terjadi dan dilakukan kaum muslimin Indonesia. Dan untuk mengetahui sejauh mana buruknya dosa tersebut, maka kita harus mengetahui begitu agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya adalah berbakti, mengasihi, dan lemah lembut kepada keduanya. Dan yang dimaksud dengan janganlah kamu membentak mereka adalah janganlah kamu berbicara kepada keduanya dengan nada yang ketus atau berkata kasar ketika keduanya memasuki usia senja. Yang dimaksud dengan perkataan yang mulia adalah perkataan yang lembut lagi santun. Pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-14. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Perhatikanlah bagaimana Allah telah menyertakan syukur kepada keduanya dengan syukur kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada tiga ayat yang Allah turunkan bersama tiga penyertanya. Salah satunya tidak akan diterima oleh Allah jika tidak disertai ikutannya. Yang pertama, firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-59. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Barang siapa mentaati Allah tanpa mentaati Rasul, ketaatannya tidak diterima. Dua, firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-56, dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat. Barang siapa mengerjakan sholat tapi tidak mau membayar zakat, maka sholatnya tidak diterima. Tiga, firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-14. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Barang siapa bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka Allah tidak menerima rasa syukurnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah ada kemurkaan keduanya. Abdullah bin Amr bin As bercerita, seseorang menemui Nabi SAW dan meminta izin untuk ikut berjihad bersamanya. Nabi SAW bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya. Beliau pun bersabda, maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikanlah, Bagaimana dalam hadis ini Allah telah mengutamakan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua serta berkhidmat kepada keduanya di atas jihad fisabilillah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tuanya." Perhatikanlah bagaimana Allah menyertakan dan mensejajarkan tindakan durhaka kepada kedua orang tua dengan perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mutminu khamrin wala mu'minun bisihrin." Tidak akan masuk surga 'aqun atau orang yang durhaka kepada orang tua. Tidak pula mannan atau orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan tidak juga khamrun, pecandu minuman keras, atau tidak pula sihrun, orang yang membenarkan sihir. Dalam hadis lain riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahul 'aqqa liwalidayhi." Allah melaknat orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang Ashabul A'raf atau para penghuni A'raf. Siapa mereka dan apakah A'raf itu? Ia menjawab, "A'raf adalah sebuah gunung yang berada di antara surga dan neraka. Disebut A'raf atau yang tinggi karena ia menjulang di atas surga dan neraka. Di dalam A'raf ada pepohonan, buah-buahan, sungai-sungai, dan mata air. Orang-orang yang menjadi penghuninya adalah orang-orang yang berangkat jihad tanpa mendapat keridhaan ayah dan ibu mereka, lalu mereka terbunuh di medan jihad. Karena sebab kedurhakaannya kepada kedua orang tua menghalanginya dari masuk surga. Mereka berada di A'raf hingga Allah memutuskan perkara mereka." Isa bin Tolhah bin Ubaidillah meriwayatkan dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Anna rajulan qala, ya Rasulullah, ara'aita in shalaitu shalawatil khamsi wa sumtu ramadana wa ataitu zakata wa hajjtu al baita fama dzali?" Qala, "Man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada illa ayyuka walidayhi." Bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika saya melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah? Apa yang saya akan dapatkan?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, kecuali jika ia durhaka kepada kedua orang tuanya." Ka'ab al-Akhbar rahimahullah berkata, "Allah menyegerakan kematian orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya untuk menyegerakan siksa baginya. Dan Allah menambah umur orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya untuk menambah kebaikan dan kebajikan baginya. Di antara yang termasuk berbakti kepada keduanya adalah memberi nafkah keduanya jika keduanya membutuhkannya." Kemudian Ka'ab al-Akhbar pernah ditanya mengenai apa maksud durhaka kepada kedua orang tua. Ia menjawab, "Jika ayah atau ibu membagikan jatah kepadanya, ia menolak pembagiannya. Jika keduanya memberikan perintah kepadanya, ia tidak mentaatinya. Jika keduanya meminta sesuatu darinya, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya mempercayainya, ia mengkhianatinya." Pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memiliki sifat dan kepribadian yang lembut, berkasih sayang kepada keduanya, bertutur kata santun, dan senantiasa memuliakan kedua orang tua ketika mereka lanjut usia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

0: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati, ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.
3: Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka, ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur dan merasakan demam.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do jisi kele da.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Hey, Sidimpuan.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Sidimpuan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran disebut, "Wa ushoni bisholah wa zakah madum tuhayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan sholat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah sholat ini. Memang ibadah sholat ini mempunyai khasiat yang sangat besar. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara sholatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim." يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal solih sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: Sidimpuan.

0: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, kebudayaan suatu bangsa merupakan salah satu jati diri bangsa. Seberapa agung, indah, dan adiluhung kebudayaan suatu bangsa menunjukkan seberapa tinggi martabat suatu bangsa. Kebudayaan adalah hasil cipta, karsa, dan karya manusia yang dilandasi ketekunan, keuletan, ketangguhan, kesungguhan, dan kepercayaan diri. Wujud kebudayaan itu sendiri sangat banyak. Satu di antaranya adalah kesenian. Insan edukasi, kita bangsa Indonesia pantas berbangga karena memiliki kekayaan budaya dan kesenian yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke yang digambarkan bagaikan jamrut katulistiwa. Namun sayang, karena pengaruh budaya baru, beberapa seni tradisi daerah semakin surut dan bahkan punah. Penyebabnya antara lain, generasi muda tidak siap menerima estafet atau bahkan menolak. Tidak sedikit yang berpendapat, kesenian tradisional kuno dan tidak sesuai semangat kaum muda. Maka tidak jarang, demi kelestarian kesenian tradisional tersebut, mereka yang sudah memasuki usia pensiun masih aktif menggeluti kesenian tradisional agar tidak punah. Nah, dalam kisah tokoh kali ini, insan edukasi akan kami ajak menuju dalam Kaneman, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang terletak kurang lebih 100 meter arah timur perempatan Taman Sari. Di dalam Kaneman inilah sejak tahun 1974 berdiri Yayasan Siswo Among Bekso yang diketuai Raden Mas Tinu Satomo BA. Beliaulah tokoh kita kali ini.
2: Nama saya adalah Tinu Satomo dan setelah menjadi abdi dalam di Kraton Yogyakarta, saya diberi gelar Kanjeng Raden Temenggung Pujaningrat. Tanggal lahir saya 13 Januari tahun 1941 di Yogyakarta. Ibu saya adalah Gusti Raden Ayu Singgurjo, itu putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dan bapak saya adalah Kanjeng Raden Temenggung Singgurjo juga, itu putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Suryadi, cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7.
1: Insan edukasi, Yayasan Siswo Among Bekso adalah sebuah yayasan yang mengabdikan diri untuk kelestarian tari klasik gaya Yogyakarta. Di dalam Kaneman yang berbentuk joglo dan luas itulah, generasi muda belajar tari Jawa klasik gaya Yogyakarta yang kemudian secara reguler dipentaskan di tempat yang sama dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Pementasan tari Jawa klasik gaya Yogyakarta itu juga dilakukan di luar dalam Kaneman sesuai permintaan, terutama dalam event-event khusus. Pementasan itu tidak hanya terbatas di kota Yogyakarta saja, tapi juga ke berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri.

0: Insan Edukasi, Bapak Dinu Satomo adalah putra nomor 9 dalam keluarga. Pendidikan formal yang diselesaikan, Sarjana Muda Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Bapak Dinu juga mengikuti berbagai kursus antara lain short course di Monash University Australia dan Art Management di Universitas Indonesia Jakarta. Pendidikan sopan santun dan etika yang diberikan orang tua membentuk pribadi Bapak Dinu halus. Lalu bagaimana sosok Bapak Dinu di mata para penari Yayasan Siswa Among Bekso?
1: Oh, ayo halus. Soalnya ya masih terah bangsawan ini. Jadi ya memang halus. Tapi kalau berhubung dia itu juga pegawai negeri bagian kebudayaan ya, tepat sekali dalam memegang ini. Soalnya untuk melestarikan apa itu kesenian apa itu, tradisi yang gagrak keraton Ngayogyakarta.
0: Sementara itu, masih tentang sosok Bapak Dinu, Dewi, mahasiswi Institut Seni Indonesia menuturkan.
2: Sama dulu itu maestro tari, pakar tari yang kita lihat, ketua umumnya dari Siswa Mambekso. Kalau menurut saya paling Romo Dinu itu pribadinya menurut saya paling baik banget. Ya yang jelas ngayomi gitu ya, misalnya melindungi bawahannya, terus terbuka, dia mau jujur sama kita.
0: Insan Edukasi, meskipun Bapak Dinu di mata para penarinya dan orang-orang terdekatnya dikenal halus dan selalu berbahasa santun karena memang masih terah dalam keturunan darah biru, namun ternyata pada masa kecilnya juga menikmati masa-masa indah seperti anak kecil pada umumnya.
3: Saya dulu tinggal di Jalan Suryaden ya, yang sekarang dipakai untuk universitas terbuka. Pada waktu itu kita tarik jangkrik, misalnya tarik gangsir, gitu. Kemudian meruput sawo ketik kalau pagi-pagi sekali gitu dengan teman-teman di masyarakat di sekitar itu, kita main bal-balan, kasti dan sebagainya.
0: Insan Edukasi, lalu sejak kapan Bapak Dinu belajar menari dan prestasi apakah yang pernah diraih?
3: Saya mulai belajar tari itu tahun 52. Nah, saya jadi alusan sampai tahun 71. Karena tahun 71 itu saya tergabung di dalam misi kesenian Siswa Mambekso kena Eropa, saya juga harus menari gagahan pada waktu itu. Karena tiap pentas itu saya harus menarikan alusan sebagai Janoko atau sebagai Wisnu, kemudian gagahan sebagai pelawung jajar, dan juga ketek ya pada waktu itu. Jadi tiap pentas selama 2 jam itu saya menarikan 3 tokoh.
0: Semasa kuliah di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada, Bapak Dinu sempat menjadi pemenang lomba tari. Yayasan Siswa Among Bekso sendiri berulang

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh bersama Raden Mas Tinusatomo atau Kanjeng Raden Tumenggung Pujaningrat, pimpinan Yayasan Siswo Among Bekso.
1: Dukanya itu ya apa ya? Dukanya itu sering-sering ada, karena kita anggotanya banyak ya. Kita anggotanya banyak, padahal penari ke luar negeri katakanlah itu mesti terbatas. Nah, saya kan tidak keterima oleh siapa saja. Keterima bagi orang yang katut, tapi tidak keterima bagi orang yang tidak katut. Padahal sifat manusia itu adalah saya lah yang baik, dia yang kurang baik. Tapi saya nggak mau ikut gitu. Nah, ini bagi saya suatu konflik ya di dalam hati saya itu.
0: Ya, meski dilematis, namun sampai sekarang lawatan ke luar negeri tetap dapat dilaksanakan, didorong kecintaan Bapak Dinu yang begitu besar pada tari Jawa klasik gaya Yogyakarta tersebut. Bahkan, falsafah hidup Bapak Dinu pun falsafah empat unsur filsafat Mataram.

0: Masalah saya adalah empat unsur filsafat Mataram ya, yaitu swiji, greget, sengguh, dan ora mingguh. Itu yang dari pegangan saya dalam hidup ini. Ya, swiji adalah konsentrasi, di mana kita untuk mencapai sesuatu kita harus nyawiji ya. Nyawiji artinya nyawiji, dan tujuannya juga nyawiji dengan perintah-perintah Tuhan. Greget adalah semangat, kita harus bersemangat untuk mencapai sesuatu hasil yang bisa diandalkan. Sengguh adalah percaya diri. Kalau dengan percaya diri itu kita tidak pede ya, harus selalu pede gitu, karena keyakinannya. Dan keyakinan percaya diri itu harus didasari oleh kita harus punya bekal yang cukup untuk bisa mencapai diri itu. Dan ora mingguh itu ya pantang mundur ya, kalau kita mencapai sesuatu ya kita harus dengan konsekuen kita harus mengejar itu dengan cara-cara yang baik.
1: Insan edukasi, filsafat Mataram yang disampaikan Bapak Dino tentu baik pula diterapkan di berbagai disiplin ilmu maupun profesi. Dilandasi ibadah melaksanakan perintah Tuhan, kita harus bersemangat, penuh percaya diri, dan berusaha sekuat tenaga, pantang menyerah mencapai suatu cita-cita.

0: insan edukasi, selain memegang filsafat tersebut, Bapak Dino juga memiliki pandangan hidup yang selalu positif.
1: Anda memandang orang itu harus dari segi yang positif. Jangan memandang orang meskipun kamu sudah tahu bahwa dia itu tidak baik, tapi kamu harus berpandangan dia itu adalah orang yang baik. Sebelum kamu mengetahui sendiri dengan mata kepala sendiri, menyaksikan bahwa dia itu orang yang tidak baik. Gitu. Dan harus selalu optimis di dalam kehidupan itu.
0: Menari, menjadi penari tari Jawa klasik gaya Yogyakarta, bukan lagi menjadi hobi semata bagi Bapak Dino, namun telah menjadi jalan hidup. Meski begitu, selain menari, Bapak Dino juga menyukai olahraga, terutama sepak bola dan hoki.
1: Sepak bola yang paling saya gemari. Saya berperan sebagai kiper dan juga hoki ya. Hoki saya juga pernah di kejuaraan nasional dan sebagainya. Itu saya sebagai kiper hoki pada waktu itu. Kita pernah di olahraga itu sebagai pemain hoki itu pada waktu Ganevo ya. Pada waktu itu kita bisa meraih juara ketiga nasional pada waktu itu.
0: Dan ternyata di situ pula, dalam kegiatan menari dan olahraga, Bapak Dino bertemu dengan pasangan hidupnya yang juga penari dan olahragawati hoki dan tenis meja dan pernah meraih juara tingkat DIY dan nasional. Insan edukasi, pada tahun 1967, Bapak Dino bekerja di kantor Dirjen Kebudayaan hingga pensiun dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Kesenian Kanwil Depdikbud. Setelah pensiun, diangkat menjadi Widya Iswara PPPG Kesenian Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Di luar kesibukannya sebagai pegawai negeri sipil dan ketua Yayasan Siswo Among Bekso, Bapak Dino juga pernah menjabat Ketua Bina Musika Yogyakarta, Ketua Paguyuban Guru Tari Yogyakarta, dan Ketua Paguyuban Wayang Dalem di Kraton, dan menjabat Pengageng Kawedanan Ageng Sewandono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, insan edukasi, kini setelah pensiun sebagai Widya Iswara di PPPG Kesenian, di usianya yang ke-67 ini, Bapak Dino yang tinggal di dalam Kaneman tetap memimpin Yayasan Siswo Among Bekso dan mengupayakan kelestarian tari Jawa klasik gaya Yogyakarta dengan terjun langsung setiap diadakan latihan, geladen maupun pementasan. Bapak Dino sangat mengharapkan kepedulian dan kesadaran kaum muda untuk belajar dan bersedia menjadi generasi penerus seni tradisi, terutama tari Jawa klasik gaya Yogyakarta, agar tidak punah.
1: Pemuda masa kini itu kurang tekun gitu ya. Kurang tekun dan maunya itu instan gitu. Asal sudah bisa pentas dapat uang, sudah. Tampes payu kan gitu kan. Ya, bagi yang muda saya kira Anda harus tahu kebudayaan Jogja khususnya. Dan jangan cepat puas dengan apa yang telah Anda capai sekarang ini. Harus tetap belajar, belajar, dan belajar. Apakah itu di bidang kesenian, bidang kebudayaan, sosial, atau dan yang lain-lain. Ya, yang pertama harus telaten ya. Harus telaten dan juga kritis lah begitu, kritis dan jangan segan-segan ngangsu kapruh kepada tokoh-tokoh yang ada di Jogja ini atau mungkin di daerah lain gitu.
0: Insan edukasi, estafet dari yang tua kepada yang muda tidak terbatas pada estafet kepemimpinan bangsa dan negara. Estafet pelestarian kesenian pun harus dilakukan agar kekayaan budaya Indonesia yang beragam dan adiluhung dan dikagumi seluruh bangsa di dunia bisa dipertahankan. Apalagi, beberapa tahun terakhir ini, banyak bangsa asing yang mulai mempelajari seni budaya Indonesia untuk dikembangkan di negaranya. Akankah kita kehilangan seni dan budaya kita yang merupakan salah satu ciri jati diri bangsa? Insan edukasi, kisah tokoh bersama Bapak Dino Satomo atau Kanjeng Raden Tumenggung Pujaningrat, semoga menggugah kesadaran kita dalam melestarikan seni budaya bangsa. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan jauh lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Serdang Bedagai. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memberangkatkan 10 warga untuk menunaikan ibadah umroh sekaligus menyalurkan zakat aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengajian akbar di Kabupaten Serdang Bedagai pada Sabtu 25 Juli 2026. Selain hadiah umroh, zakat ASN pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga dialokasikan untuk program bedah 10 rumah bagi masyarakat kurang mampu. Bobi turut mengingatkan bahwa sejumlah daerah di Sumatera Utara masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana alam, terutama banjir yang kembali melanda Tapanuli tengah pekan lalu. Rentini warga Serdang Bedagai penerima hadiah umroh mengaku tak menyangka mendapat kesempatan tersebut hanya dari mengikuti pengajian rutin. Penerima lainnya, Alamiah, tak kuasa menahan haru saat menyampaikan rasa syukurnya. Pengajian akbar ini dipadati ribuan warga Serdang Bedagai. Kawasan Pantai Cermin dipenuhi jamaah yang didominasi busana merah muda dan putih. Tausiah disampaikan Ustaz Taufikur Rahman yang dikenal sebagai Ustaz Pantun. Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara Kahiyang Ayu dan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap. Demikian kilas utama daerah hari ini disiarkan dari laman waspada.co.id. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Serdang Bedagai. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memberangkatkan 10 warga untuk menunaikan ibadah umroh sekaligus menyalurkan zakat aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengajian akbar di Kabupaten Serdang Bedagai pada Sabtu 25 Juli 2026. Selain hadiah umroh, zakat ASN pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga dialokasikan untuk program bedah 10 rumah bagi masyarakat kurang mampu. Bobi turut mengingatkan bahwa sejumlah daerah di Sumatera Utara masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana alam, terutama banjir yang kembali melanda Tapanuli tengah pekan lalu. Dan tadi warga Serdang Bedagai penerima hadiah umroh mengaku tak menyangka mendapat kesempatan tersebut hanya dari mengikuti pengajian rutin. Penerima lainnya, Alamiah, tak kuasa menahan haru saat menyampaikan rasa syukurnya. Pengajian akbar ini dipadati ribuan warga Serdang Bedagai. Kawasan Pantai Cermin dipenuhi jamaah yang didominasi busana merah muda dan putih. Tausiah disampaikan Ustadz Taufikur Rahman yang dikenal sebagai Ustadz Pantun. Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara Kahiyang Ayu dan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap. Demikian kilas utama daerah hari ini disiarkan dari laman waspada.co.id. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

0: Selamat malam rekan Rao semua dimanapun berada. Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini dan membawa informasi mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Doom spending adalah istilah yang merujuk pada perilaku belanja yang cenderung impulsif dan melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Fenomena ini tengah terjadi di masyarakat secara global. Doom spending adalah istilah untuk pengeluaran di atas atau di luar tarif normal seseorang meskipun ada kekhawatiran dalam ekonomi. Sederhananya, doom spending merupakan fenomena pengeluaran uang yang sia-sia. Istilah doom spending pertama kali muncul di media sosial. Hal ini menjadi perbincangan setelah survei yang dilakukan oleh Intuit Credit Karma yang mengaitkan istilah itu dengan serangkaian statistik baru mengenai kebiasaan belanja masyarakat Amerika. Ia menyebut bahwa hampir semua orang Amerika, yakni 96% responden khawatir tentang keadaan ekonomi saat ini. Alasan utama mengapa orang Amerika Serikat sangat stres terkait masalah keuangan saat ini meliputi inflasi 56%, kenaikan biaya hidup 50%, serta harga perumahan yang tidak murah 23%. Hasilnya 30% responden mengaku takut akan masa depan. Mereka khawatir tidak mampu menghabiskan uang untuk hal-hal yang membuat mereka bahagia. Hal inilah yang mungkin justru menjadi pemicu peningkatan pengeluarannya saat ini. Doom spending pada Gen Z, alih-alih memangkas pengeluaran, 73% Gen Z justru mengatakan mereka lebih suka hidup di masa sekarang. Inilah yang membuat doom spending Gen Z menjadi topik perhatian saat ini. Inflasi yang tinggi juga membuat situasi ini menjadi sangat sulit bagi mereka yang baru memulai. Bahkan hasil survei terpisah dari Bank of America mengungkap bahwa 53% Gen Z mengatakan bahwa meningkatnya biaya hidup adalah hambatan bagi keberhasilan finansial mereka. Banyak orang menghabiskan lebih banyak uang untuk menikmati hidupnya sekarang, dan itu adalah hal yang wajar jika dilakukan dengan moderat. Tetapi memang hal itu bisa dengan mudah merugikan dari sisi keuangan. Nah, rekan Rao, itu dia ya pengertian mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita ya.
1: Hey, si Dimpuan.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Hey, Sidimpuan.

Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar skill yang wajib dimiliki sebelum usia 25 tahun agar sukses menurut ahli. Profesor Psikologi Sosial dari New York University, Jonathan Haidt mengungkapkan satu soft skill yang menurutnya wajib dimiliki anak muda sebelum usia 25 tahun. Soft skill yang dia maksud adalah kemampuan untuk fokus karena hal tersebut sangat krusial untuk dikuasai generasi muda jika ingin sukses. Kemampuan fokus sangat penting, terutama di tengah derasnya arus penggunaan media sosial dan ponsel pintar. Saat ini remaja usia 13-18 tahun kini menghabiskan rata-rata 8 jam 39 menit per hari menatap layar. Ia mengingatkan dampak buruk pengguna ponsel yang berlebihan dapat menjadi permanen jika tidak segera dihentikan. Menurutnya, ketidakmampuan berkonsentrasi akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari sulit menjaga hubungan personal hingga kesulitan mempertahankan pekerjaan. Untuk mengembalikan kemampuan fokus, disarankan untuk melakukan digital detox atau mengurangi penggunaan ponsel, khususnya media sosial selama 30 hari penuh. Saat muncul dorongan untuk mengecek ponsel, disarankan menggantinya dengan aktivitas lain seperti membaca, menulis jurnal, menonton film sampai selesai, atau pergi keluar rumah. Kuncinya adalah menyelesaikan satu kegiatan sebelum berpindah ke yang lain. Nah, rekan Rao, itu dia ya skill yang wajib dimiliki sebelum kita berusia 25 tahun agar sukses menurut ahli.

0: Rekan Raw, kita kembali lagi di informasi selanjutnya. Di sini Lia memberikan informasi 5 cara mengurangi gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini tidak hanya mempengaruhi keuangan pribadi, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia modern yang penuh dengan tawaran konsumsi dan tren yang terus berubah, seringkali mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir konsumtif alias gaya hidup material. Gaya hidup konsumtif yang berlebih justru seringkali menimbulkan stres, memperbanyak beban pribadi, meningkatkan tekanan untuk selalu terlihat menarik oleh orang sekitar, menimbulkan rasa iri, dan berkurangnya kebebasan finansial. Nah, berikut cara mengurangi gaya hidup dan pemikiran konsumtif. 1. Berhenti membanding-bandingkan. Sebagai manusia, seringkali kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam berbagai hal. Jika kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang memiliki kehidupan jauh berbeda dari kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengukurnya dan itu hanya akan membuat kamu merasa tidak percaya diri. 2. Pahami kelemahan kamu. Kamu sebaiknya mengenali titik pemicu dalam berkeinginan untuk melakukan konsumerisme. Apakah ada toko tertentu yang mendorong pembelian yang tidak perlu dalam hidup kamu? Apakah ada produk atau harga produk tertentu yang memicu keinginan konsumtif dari kamu? 3. Gantikan fast purchasing dengan slow purchasing. Ketika kita mulai kehilangan kendali atas kebiasaan konsumsi kita, hal ini biasanya terjadi karena kita mengambil keputusan yang cepat dan impulsif. Kita secara reaktif mengatakan ya pada hal-hal yang belum sepenuhnya kita pikirkan dan malah terbawa emosi. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pikiran kita ada di kendali adalah dengan memperlambat proses pembelian kita. Selanjutnya, perpanjang umur barang kamu. Dan yang terakhir, fokus pada tujuan kamu. Nah, rekan Raw, itu dia beberapa cara untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Hey, si Dimpuan.

Hai rekan Rao, masih bareng Lia di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea Selatan yang lagi tren. Waduh, Korea Selatan masih jadi pusat inovasi kecantikan global dan kali ini mereka kembali mencuri perhatian lewat tren baru, yaitu Ultracol atau suntikan kolagen yang disebut-sebut sebagai game changer dalam dunia perawatan kulit. Setelah populer dengan skin booster hingga DNA salmon, dunia K-beauty ini memperkenalkan suntikan perangsang kolagen yang sedang jadi bahan pembicaraan di kalangan beauty enthusiast. Dijelaskan oleh dokter spesialis kulit Diki Prawiranata, Ultracol adalah biostimulator yang bekerja untuk merangsang pembentukan kolagen secara alami di kulit. Ultracol dikembangkan oleh perusahaan asal Korea, UltraV, dan dikenal sebagai microsphere, yaitu partikel kecil berukuran mikrometer, PDO atau polydioxan 1, pertama di dunia dalam bentuk injeksi. Menurut Dr. Diki, PDO bukanlah hal baru dan sudah dipakai sejak tahun 1980-an untuk benang jahit operasi dan juga bahan implan yang ditanam dalam tubuh. Ada berbagai jenis biostimulator di pasaran, tetapi kelebihan dari Ultracol ini adalah menggunakan PDO yang memiliki tingkat keamanan paling tinggi. Menurut Dr. Diki, Ultracol bisa digunakan oleh mereka yang berusia di atas 30 tahun dan ingin wajah kencang natural tanpa terlihat efek atau diisi. Selain itu, suntikan ini juga efektif untuk mengatasi bekas jerawat. Nah, rekan Rao, itu dia ya informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea yang lagi tren.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM, dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
2: Hari kiamat.
1: Mal-haqqah.
2: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-haqqah.
2: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
2: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa amma Tsamud fa uhliku bil taghiyah.
2: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: Wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah.
2: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhzatan rabiyah.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khudhuhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thumma al-jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Rekan Rao, Saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Raw FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Raw FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Baik, hari ini teman-teman semua langsung saja kita mulai dengan tema kita judulnya Sumber Ketenangan Hati. Suaramu terdengar jelas, Ustazah Miftah?
1: Jelas,
0: Suaramu?
1: Umar. Insya Allah.
0: Baik. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita seringkali kita ditimpa berbagai macam persoalan yang membuat kita tidak tenang hatinya, yang membuat kita sedih, yang membuat kita merasa sakit. Kemudian kita lihat kehidupan orang lain di sosial media, kelihatannya kehidupan dia bahagia, kehidupan dia tenang, kehidupan dia baik-baik saja. Lalu kita banding-bandingkan dengan kehidupan kita yang tidak seindah kehidupan mereka. Dan membuat kita menjadi tidak tenang, membuat kita menjadi semakin sedih dan sebagainya. Sehingga kita merasa kehidupan kita yang paling berat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, semua orang pasti punya kehidupan yang tidak tenang dan pasti punya kesedihannya masing-masing. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa bahwa kita sendiri yang kehidupannya yang paling susah, kita sendiri yang hatinya senantiasa tidak tenang. Semua orang mengalami itu, hanya bedanya ada orang-orang yang bisa melewatinya atau ada orang-orang yang bisa tidak menampakkannya di depan manusia lainnya. Ada orang-orang yang berlarut-larut dalam ketidaktenangan itu. Jadi, hari ini kita akan bahas, teman-teman semua, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat hati kita tenang? Karena sebenarnya dalam kehidupan kita pasti selalu silih berganti. Ada rasa takut kadang-kadang, ada rasa gelisah kadang-kadang, ada rasa marah kadang-kadang, sehingga membuat kehidupan kita nggak baik-baik saja. Bahkan mungkin di antara hampir 1.000 orang yang bergabung dalam Zoom ini, mungkin ada di antara kita yang hatinya nggak baik. Hati kita lagi nggak baik-baik saja, maka kita harus tahu beberapa penyebab hati kita nggak baik-baik saja, dan kita harus tahu juga bagaimana cara menanganinya. Hati yang nggak baik-baik saja, hati yang nggak tenang, hati yang gelisah, hati yang sedih, akan membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam keseharian kita, karena kita nggak punya energi untuk melakukan itu. Sebaliknya, hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang dalam keadaan baik-baik saja akan melahirkan energi besar untuk kita bisa berbuat apapun. Teman-teman gak akan bisa menjalankan perkuliahan teman-teman, atau teman-teman gak akan bisa bekerja dengan fokus, teman-teman gak akan bisa mengurus anak, bagi yang punya anak, dengan baik-baik saja, atau menghafalkan Quran, ketika hati teman-teman gak tenang. Ya kan? Sebaliknya, kalau hati tenang, energi besar itu kita dapatkan dan kita bisa melakukan apapun, Masya Allah. Itu kenapa pentingnya bahwa kita minta kepada Allah SWT agar dalam setiap episode kehidupan kita, Allah berikan hati yang tenang. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita lihat apa yang bisa kita lakukan dari semua kesedihan, kekhawatiran, kegundahan kita agar bisa sirna. Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd, ya, ayat ke-28. Atau sebagian teman-teman mengatakan Ar-Ra'd ayat ke-28. Ayat ini sudah sering sekali teman-teman dengar, hanya saja kita jarang untuk melakukannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28? Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan hati mereka akan tenang ketika mereka mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kenapa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, teman-teman semua? Berzikir ya, mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena kita tahu bahwa kita nggak sendirian dalam menjalankan semua episode kesedihan, semua episode kesulitan, kita nggak sendirian. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ketika kita berzikir, mengingat Allah, zikir itu banyak ya teman-teman sekalian, tidak hanya lisan yang berzikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar astagfirullah la ilaha illallah. Tidak hanya lisan yang berzikir, tapi baca Quran juga bagian dari zikir, salat juga bagian dari zikir. Zikir itu mengingat Allah. Segala aktivitas yang teman-teman mengingat Allah itu adalah zikir. Jadi salah satu yang membuat hati menjadi tenang adalah terus berzikir kepada Allah. Kenapa? Dengan teman-teman berzikir, teman-teman tahu teman-teman enggak sendirian. Teman-teman gelisah, sedih, berkepanjangan, karena teman-teman ngerasa, saya nggak nemuin jalan keluar dalam sebuah permasalahan ini, saya merasa sendiri, saya merasa kesepian, saya merasa takut, saya merasa khawatir terhadap diri saya sendiri. Tapi kalau teman-teman berpikir, teman-teman tahu, dan yakin, dan percaya, dan menyadari, teman-teman nggak sendirian. Selalu ada Allah yang bersama dengan teman-teman semua. Teman-teman kalau bersandar pada diri sendiri kan nggak akan kuat, nggak akan sanggup. Tapi kalau teman-teman bersandarnya kepada Yang Maha Kuat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman akan kuat dan teman-teman akan tenang. Teman-teman akan tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nggak ada kegelisahan yang berjalan terus-menerus, nggak ada. Setelah kegelisahan, pasti kemudian akan ada ketenangan. Nah, perasaan untuk senantiasa bersama dengan Allah itu akan timbul ketika teman-teman terus membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikirnya teman-teman. Orang yang senantiasa berzikir, teman-teman semua, maka dia nggak akan merasa takut dengan apapun. Dia tahu semua masalah akan ada jalan keluarnya. Dia tahu Allah melihat kesedihannya, melihat ketidaktenangannya. Dia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Masya Allah, kalau kita punya perasaan selalu bersama dengan Allah, saya baik-baik saja karena ada Allah. Jadi katakan, I'm okay. Saya baik-baik aja kok. Ada Allah bersama dengan saya. It's okay. Everything gonna be okay. Gak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Hanya perlu waktu sebentar aja untuk teman-teman ngerasa gelisah sedikit. Setelah itu endingnya pasti semuanya akan baik-baik saja. Teman-teman akan bisa melewatinya. Karena Allah terus bersama dengan teman-teman semua. Kuncinya apa? Zikir. Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi, orang-orang yang beriman, hati mereka akan selalu tenang. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, kenapa? Karena mereka senantiasa mengingat Allah. Jadi lisan kita ini basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin itu nggak mungkin kepalanya atau dirinya kosong begitu saja. Ketika dia diam, atau dia sedang menunggu, atau dia sedang tidak melakukan apa-apa, yang manusia lihat sebenarnya dia sedang sibuk dengan zikirnya. Lisannya basah dengan zikirnya. Zikir terus teman-teman semua, teman-teman nggak pernah tahu kekuatan dahsyat dari zikir yang teman-teman ucapkan. Ada satu doa yang pernah Uma sampaikan juga dalam Katupat ini, kajian virtual ini. Doa yang wajib teman-teman hafalkan sebetulnya, supaya teman-teman dalam kondisi yang selalu tenang setiap saat. Kehidupan kita silih berganti. Hari ini engkau bahagia, besok engkau menangis. Hari ini engkau tenang-tenang saja, besok engkau dalam kondisi yang tidak tenang. Jadi rasa-rasanya doa ini penting untuk teman-teman hafalkan. Di mana doa ini adalah doa yang selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca ketika Rasul ditimpa kesusahan. Apa doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat dalam yang termaktub dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Doanya teman-teman mungkin bisa catat dan teman-teman hafalkan doa ini. Masya Allah, doa itu senjatanya umat Islam, teman-teman semua. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi Allah merubah keadaan dalam satu detik, mudah sekali. Semua permasalahan teman-teman akan selesai insya Allah dengan teman-teman yakin akan doa yang teman-teman ucapkan dengan penuh pengharapan kepada Allah. Salah satu doa yang Rasulullah ajarkan adalah, kalimatnya adalah, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul aradhi wa rabbul arshil karim. Uma ulangi sekali lagi doa ini. Doa ini bisa teman-teman lihat nanti di buku atau di internet. Hafalkan doa ini kalau teman-teman mau kehidupan teman-teman tenang setiap saat. Kalau teman-teman lagi marah, teman-teman bisa dalam keadaan lebih tenang. Kalau teman-teman gelisah, nangis yang terus-menerus, teman-teman bisa lebih tenang. Kalau teman-teman ketakutan, teman-teman bisa lebih tenang. Kalau teman-teman dalam keadaan ngerasa kesepian sendiri, teman-teman bisa lebih tenang dengan doa ini. Doa yang diajarkan Rasul. Mau ulangi sekali lagi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi. Rabbul Arshil Karim. Tiada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik dan penguasa Arsy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik dan penguasa langit dan bumi dan Arsy yang mulia. Jadi ini doa yang Rasul ucapkan ketika dalam kondisi yang sangat berat, yang sangat gelisah, yang sangat ujian yang luar biasa. Biasa Rasul terus mengucapkan doa ini berulang-ulang. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul itu doa yang terbaik. Walaupun kita mengatakan boleh gak sih kita berdoa pakai doa dengan bahasa kita sendiri, boleh. Allah mengerti semua bahasa, boleh. Tapi afdal yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang tertulis di Quran maupun di hadits Rasulullah SAW, itu doa yang terbaik. Sedikit cerita yang kemarin mau pernah cerita waktu ibu Uma sakit, kehilangan nafas 5 menit karena serangan jantung, Uma hanya berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah untuk menyembuhkan orang sakit. doa yang diajarkan Rasulullah itu salah satunya adalah Allahumma rabbanas atibil ba'sa isfi anta syafi la syifa'a ila syifa'uka syifa'a la yughadiru saqama, atau as'alullahal azim rabbil arsyil azim ayyashfiyak gitu ya, ayyashfiyaka atau ayyashfiyaki. Itu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi orang-orang yang sakit atau untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Doa yang telah diajarkan itu yang kemudian diucapkan berulang-ulang, doa-doa itu adalah doa-doa yang terbaik. Teman-teman, doa bahasa Indonesia boleh sebagai tambahan-tambahan. Tapi doa yang sudah diajarkan ini dihafalkan untuk menolong kehidupan kita. Kemudian ada lagi doa yang lain. Ketika teman-teman dalam keadaan gelisah, teman-teman dalam keadaan sedih, teman-teman merasa kesepian, gak ada yang bisa memahami, gak ada yang bisa tolong. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sesuatu kepada salah seorang sahabat. Kata Rasulullah, maukah aku ajarkan kepadamu doa yang hendaknya engkau baca di waktu engkau sulit? Maka Rasulullah SAW membacakan satu buah doa yang lebih singkat, yang teman-teman juga hafalkan ini, untuk membantu kehidupan teman-teman ketika teman-teman dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tidak tenang. Doanya adalah, Allahu, Allahu, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allahu, Allahu, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah adalah Rabbku. Allah, Allah adalah Tuhanku. Aku tidak menyekutukannya dengan apapun. Ternyata doa dengan tauhid seperti itu, kalimat tauhid seperti itu doa yang Rasulullah ajarkan ketika kita dalam keadaan sulit. Rasul minta kita untuk menegakkan tauhid kita bahwa Allah yang kasih kesulitan dan Allah pasti juga akan mengangkat kesulitan itu. Gak ada orang kesulitan terus-menerus, gak ada teman-teman semua. Gak ada orang kesepian terus-menerus, gak ada. Gak ada orang merasa sendiri terus-menerus, gak ada orang yang nangis terus-menerus. Allah gak akan biarkan kita seperti itu. Maka dengan ketauhidan yang kokoh, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kesulitanmu akan sirna, ketenanganmu akan hadir kembali ke dalam kehidupanmu. Apa doanya? Allahu, Allahu, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah adalah Tuhanku. Allah, engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Engkau adalah Rabbku, ya Allah. Dan aku tidak akan menyekutukanmu dengan apapun, wahai Allah. Aku tidak akan menyekutukannya dengan apapun. Ya, jadi itu beberapa doa lainnya. Banyak teman-teman sekalian doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di Quran maupun di hadis Rasulullah SAW. Doa lain dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan pada para sahabat doa orang yang ditimpa kesusahan. Beberapa doa di antaranya adalah ada doa lain yang kalau teman-teman mau hafalkan bunyinya, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Itu doanya. Ya, artinya adalah, ya Allah, semata-mata hanya kasih sayang-Mu yang aku harapkan, ya Allah. Ini doanya yang bagus banget nih. Ya Allah, semata-mata hanya kasih sayang-Mu yang aku harapkan, ya Allah. Maka jangan Engkau biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sekejap mata sekalipun, ya Allah. Maka perbaikilah segala urusanku, wahai Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, semata-mata aku mengharapkan limpahan kasih sayang-Mu, ya Allah, yang aku harapkan terhadap ujian yang Kau berikan kepadaku, ya Allah. Jangan biarkan aku seorang diri mengurus semuanya, ya Allah. Aku gak sanggup, ya Allah, gak bisa. Walaupun sekejap mata, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri, ya Allah. Itu doanya. Dan perbaikilah segala urusanku, wahai Allah. Engkau yang terbaik, ya Allah. Engkau tahu mana yang terbaik untukku, ya Allah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Teman-teman hafalin doa ini. Teman-teman gak bisa ngurus diri teman-teman sendiri. Terlalu berat. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku hanya mengharapkan kasih sayang-Mu terhadap kehidupanku, ya Allah. Aku mengharapkan kasih sayang-Mu, wahai Allah. Jangan biarkan aku seorang diri, ya Allah, dalam mengurus ini semua, ya Allah. Aku gak kuat, ya Allah. Perbaikilah semua urusan-urusanku, wahai Allah. Engkau lah yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Masya Allah, banyak doa-doa yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulnya, hanya saja kita gak belajar atau hanya saja kita gak hafalkan, sehingga kita mengarang dengan bahasa kita sendiri. Boleh. Silakan, Allah memahami semua doa-doamu, tapi tadi afdol yang terbaik doa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Juga teman-teman semua, supaya teman-teman dalam keadaan yang tenang, baca doa yang teman-teman udah hafal. Doa yang sangat mudah. Lihat nih, doa-doa tadi itu semuanya berkaitan dengan tauhid, dengan kepercayaan, keyakinan kita bahwa Allah segala-galanya. Maka doa yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah doa Nabi Yunus alaihissalam. Ini doa yang mudah, semua teman-teman udah hafal ini. Maka perbanyak lisan kita setiap harinya dengan doa ini, supaya engkau dalam kondisi yang tenang, yang baik-baik saja. Karena kalau enggak, kita enggak terkontrol. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam surah Al-Anbiya 87 doanya. Lagi-lagi, di dalam doa ini terselip perkara tauhid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tiada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Yang kedua, sungguh aku, ya Allah, kita puji-puji Allah ya, subhanaka, kita puji-puji Allah. Kemudian kita katakan, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku adalah hamba yang zalim ya Allah. Aku hamba yang banyak salahnya ya Allah. Aku banyak melakukan tindakan aniaya terhadap diriku sendiri ya Allah. Aku banyak khilafnya ya Allah. Aku mau jadi orang baik, seakan-akan kita berkata begitu ketika kita mengatakan, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku hamba yang zalim. Aku sudah berusaha ya Allah untuk jadi orang yang lebih baik, tapi terkadang kita berbelok, wahai Allah. Aku tahu apa yang engkau perintahkan, apa yang engkau larang, namun kadang-kadang kami berbelok ya Allah. Jadi doa atau kalimat inni kuntu minadh dhalimin adalah sebuah kalimat pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mungkin banyak hal-hal terjadi kepada diri kita, ada sebab kesalahan kita di situ, dan kita mengakui kepada Allah atas banyaknya kesalahan dan dosa-dosa kita dalam kehidupan kita. Jadi, dalam hadis-hadis tadi, maupun ayat Quran tadi, ini semua adalah doa penawar kegundahan hati. Doa penghilang kesedihan, doa penghilang kesusahan, doa menghadirkan ketenangan hati. Ini doa-doa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bacalah doa ini dengan penuh penghayatan. Teman-teman minta, makanya selalu mengatakan jangan pernah meninggalkan sholat malam. Pada saat sholat malam itu semua orang tidur. Hanya orang-orang tertentu yang Allah bangunkan dan kau manfaatkan ketika Allah kabulkan semua doamu. Kau doa dengan penuh penghayatan, teman-teman semua. Sehingga gak ada lagi gak tenang di dalam hati. Gak ada. Kita mungkin nangis dalam sepertiga malam terakhir. Mengadukan, ya Allah tolong aku, ya Allah aku tidak tahu lagi harus berbuat seperti apa. Ya Allah berikan jalan keluar, ya Allah. Tapi setelah engkau melakukan itu, pagimu, ya, siang harimu, soremu, kau dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena kau sudah tumpahkan semuanya di sepertiga malam terakhir. Tapi tentu ya teman-teman semua, jangan mengatakan ada beberapa orang yang memang Allah berikan sakit ya. Sekarang ini sering kita dengar teman-teman yang punya sakit mental dan sebagainya. Bukan berarti dia kurang iman, tidak. Dia sedang sakit memang. Oleh karena itu tentunya selain doa ada obat-obatan yang harus diminum. Pergi ke ahlinya, pergi ke psikiater. Uma bisa katakan ini dikarenakan kemarin waktu ibu Uma haji, ibu Uma punya penyakit mental itu ya, namanya delirium untuk orang-orang lansia. Yang nangis marah, bukan kurang iman. Ibu Uma baca terus Quran dan segala macam, bukan, tapi memang karena ada sakit di situ. Jadi pergi ke psikiater, dikasih obat-obatan sehingga bisa stabil. Jadi gak boleh kita menjudge seseorang ketika orang tersebut kelihatannya gak tenang atau kelihatannya bermasalah, oh dia kurang iman. Ada sebagian orang yang memang sakit sehingga dia harus dengan bantuan obat-obatan misalnya begitu. Tapi di satu sisi ada orang yang gundahnya memang karena perkara-perkara ujian-ujian yang datang dalam kehidupannya atau gelisah karena dosa-dosa yang dibuatnya. Nah, obat-obatnya ini salah satunya dengan zikir-zikir yang tadi teman-teman sama-sama dengar. Apa kata para ulama? Membaca doa-doa yang sahih tanpa memahami makna dan tanpa mentadaburi isi kandungannya berefek kurang maksimal dan sedikit faedahnya. Oleh karena itu, doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, teman-teman harus memahami makna dari doa-doa tersebut. Doa-doa yang sering teman-teman baca, yang teman-teman lantunkan, itu khawatir efeknya sedikit kalau teman-teman nggak paham apa artinya. Sehingga teman-teman harus menghayati. Kan kalau doa kita menghayati, bagaimana kita bisa menghayati kalau kita nggak paham artinya? Sehingga hasilnya nanti kurang maksimal. Jadi, teman-teman berdoa dengan paham, dengan keyakinan yang penuh, dengan penghayatan, dan ingat dan perhatikan tadi doa-doa yang sudah disebutkan, semuanya adalah di dalamnya ada perkara tauhid ya. Di dalamnya adalah perkara tauhid. Tauhid itu apa sih teman-teman semua? Mengikhlaskan ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, itu namanya tauhid. Baik. Sudah kita bahas sedikit mengenai zikir, teman-teman semua, mengenai doa-doa, mengenai bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tenang, teman-teman perhatikan, kalau dia punya jiwa yang tenang, dia marahnya enggak meledak-ledak, kalau marah, kalau menangis pun, ya menangis manusia biasa tapi tidak berlarut-larut. Pasti karakter itu dia bisa dapatkan karena lisannya basah dengan zikir setiap saat. Teman-teman, kalau misalnya nggak mau punya tasbih atau nggak sekarang punya tasbih yang tinggal dipencet-pencet, kalau nggak mau pakai itu semua nggak apa-apa, tapi lisannya dibiasakan untuk terus berzikir kepada Allah. Itu yang satu ya, cara untuk kita menenangkan hati. Kedua, selain berzikir, ternyata cara kita menenangkan hati adalah berada dalam majelis ilmu. Semua ingin meraih ketenangan hati. Semua dari kita mau hati yang tenang. Kamu mau apa sih? Ya, misalnya dikasih kaya raya tapi nggak tenang, dikasih suami yang sempurna tapi nggak tenang, dikasih pekerjaan yang bagus tapi nggak tenang. Bagaimana bisa menjalankan kehidupan itu dengan penuh kebahagiaan? Jadi kunci kebahagiaan adalah ketenangan hati, ya kan? Cara mendapat ketenangan hati berikutnya setelah zikir adalah dengan datang ke majelis ilmu. Teman-teman nggak bisa mencari ketenangan hati dengan apa? Sebagian orang memilih ke night club misalnya ya. Apakah mereka tenang di situ? Enggak. Mereka berusaha mencari kebahagiaan sementara, padahal kebahagiaannya semu. Ketenangan yang hakiki hanya didapati dengan iman. Ketenangan itu hanya bisa didapat salah satunya dari majelis ilmu. Teman-teman datang ke majelis-majelis ilmu atau lihat seperti hari ini kita berada dalam majelis ilmu. Ketenangan berada di majelis ilmu. Kenapa? Karena dalam majelis ilmu, Al-Quran itu disenandungkan. Hadis-hadis Nabi itu disuarakan. Sehingga teman-teman merasa tenang. Teman-teman merasakan kenikmatan yang berbeda. Ya kan? Teman-teman datang ke majelis ilmu. Teman-teman dengar ceramah-ceramah. Misalnya ada ketenangan dalam hati teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Membaca kitabullah. Dan saling mengajarkan satu dan lainnya. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan dinaungi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Kita ini, insya Allah semoga Allah terima ya dakwah kita, perkumpulan kita pada hari ini. Kata Rasul apa? Tidaklah berkumpul di salah satu tempat di mana di dalamnya yang membaca kitab Allah, di dalamnya mengajarkan kedekatan kepada Allah dan Rasulnya, melainkan Allah akan turunkan ketenangan. Dan mereka semua akan dinaungi oleh kasih sayang Allah dan dikelilingi para malaikat. Mudah-mudahan kita ini gak bisa lihat malaikat, tapi kita dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, Allah akan menyebut-nyebut kita, para penuntut ilmu di majelis ilmu, di sisi makhluk yang dimuliakan, di sisinya. Allah memuliakan kita, memuji-muji kita di hadapan para malaikat-malaikat, hadis surat Muslim. Jadi, jangan pernah tinggalkan majelis-majelis ilmu. Teman-teman bisa belajar dengan berbagai macam guru. Hari ini teman-teman ikut di Katupak, besok teman-teman ikut di mana lagi, ikut terus teman-teman semua, untuk men-charge iman kita, supaya nggak terlalu futur, nggak terlalu turun. Ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Pertama tadi apa? Engkau akan meraih yang namanya ketenangan. Teman-teman ada ini ya, ada satu kisah yang diceritakan dalam hadis surat Bukhari Muslim. Dijelaskan ada seseorang yang sedang membaca suratul Kahf. Ini hari Jumat, teman-teman baca suratul Kahf. Jangan lupa ya. Dalam hadis surat Bukhari Muslim dikatakan ada seseorang yang sedang membaca surah Al-Kahfi, suratul Kahf. Di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat di rumah. Lantas kuda tersebut lari. Lalu pria tersebut lantas keluar dan melihat-lihat, ternyata dia tidak melihat apapun. Kuda tadi ternyata memang pergi lari. Ketika datang pagi hari, peristiwa tadi diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas beliau bersabda, ketenangan itu datang karena Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu membuat kita menjadi tenang, teman-teman semua. Kita nggak ngerasa terlalu kenapa-napa dalam kehidupan kita dengan Quran. Uma mau cerita sedikit. Uma pernah cerita kemarin ya, ketika ibu Uma dalam keadaan koma dan sempat melihat matanya. Ini benar-benar Uma lihat dalam mata kepala Uma sendiri, di depan mata kepala Uma sendiri, sehingga cerita ini terus diulang-ulang. Orang-orang yang mungkin teman-teman pernah menemani nenek atau kakek atau orang tua atau siapapun yang di ICU. Di ICU itu orang stres teman-teman semua. Jadi di ICU itu ternyata Uma juga baru tahu bahwa ketika mereka lama di ICU, mereka akan stres karena bunyi mesin, bau obat, bolak-balik dokter itu stres. Berada dalam satu kamar yang beliau sendiri itu stres. Nggak tahu kapan pagi, kapan malam, kapan siang, nggak ada matahari, itu stres. Jadi orang-orang yang biasanya bangkit dari koma ketika berada di ICU, seperti ibunya Uma, itu stres, nangis, berontak. Makanya mereka diikat. Orang-orang di ICU itu sebagian mereka diikat tangannya, kakinya diikat supaya mereka nggak biasanya mereka akan lepas semuanya dan kemudian mereka mungkin akan berontak gitu. Itu terjadi, banyak terjadi. Dokter di ICU mengatakan namanya delirium ICU, kata mereka bahwa banyak orang-orang stres di ICU mencabut semuanya karena nggak gimana ya, keadaan itu membuat mereka stres. Ajaibnya Al-Quran, tadi dikatakan kan Al-Quran itu menenangkan hati kan. Ketika Uma datang ke sana dan baca Quran,

Ya, begitu ya teman-teman semua. Jadi seperti tadi ada seorang sahabat yang ketika dia baca Quran, ya, kemudian kudanya lari gitu ya. Dia dalam kondisi yang tetap tenang gitu karena Quran yang menenangkan dia. Seperti itu, ketenangan itu datang dari Al-Quran, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, ya, yang di dalamnya banyak dibacakan Al-Quran, banyak mengingat Allah, tidak hanya menenangkan hati, tapi engkau juga faedah yang kedua, engkau akan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-56. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, sesungguhnya kasih sayang Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman mendatangi majelis ilmu, teman-teman sedang berbuat baik. Teman-teman berbuat apapun yang baik-baik, kata Allah apa? Sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Engkau ingin keadaanmu tenang, kehidupanmu tenang, maka banyak berbuat baik. Salah satunya dengan sibukkan diri dengan majelis ilmu atau melakukan amal-amal baik lainnya. Dengan begitu engkau akan tenang. Kenapa? Karena Allah memberikan rahmat kepada dirimu. Allah memberikan kasih sayang kepada dirimu. Jadi kita buat baik untuk orang lain bukan untuk orang lain, tapi karena kita sayang pada diri kita sendiri. Karena ketika kita berbuat baik apapun itu, Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita yang mungkin kita rasakan sekarang atau kita rasakan nanti. Selalu begitu. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim disebutkan ketika ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, lalu Rasul pun bersabda, apa yang kalian ucapkan? Sungguh aku melihat kasih sayang Allah, rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian. Aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu. Jadi majelis-majelis ilmu, tempat perkumpulan teman-teman di mana teman-teman berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka Rasul sendiri takjub. Rasul mengatakan, apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian ucapkan? Aku melihat bahwa sungguh rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian. Dan aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu. Ketiga, apa sih manfaat ketika teman-teman ada dalam majelis ilmu? Malaikat mengelilingi majelis ilmu. Tandanya apa? Malaikat ridha, malaikat suka kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Mendengarkan ayat-ayat Allah. Kadang-kadang dalam perkataan-perkataan yang disampaikan mungkin ada yang membekas di jiwa kita. Ada yang kemudian kita mengatakan, aku mau berubah setelah ini. Ya Allah ampuni aku, ya Allah. Malaikat suka dengan itu. Malaikat ridha suka kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan juga hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha kepada para penuntut ilmu, ridha kepada orang-orang yang mau mendengarkan ilmu. Malaikat menghormati para penuntut ilmu. Malaikat-malaikat itu turun dan ikut dalam majelis ilmu, offline maupun online sama aja. Malaikat-malaikat turun dan ikut dalam majelis ilmu. Keempat, apa sih faedah orang-orang yang berada dalam majelis ilmu akan disebut oleh Allah di sisi makhluk-makhluk mulia. Nama teman-teman disebut-sebut, oh si Fulanah, misalnya kita punya bos ya, kemudian teman kita bilang, wahai bos, si Fulanah ini orangnya hebat, orangnya keren, orangnya baik, pasti kita bahagia ketika kita dipuji-puji. Pujian bagi para orang-orang yang mau mendengarkan ilmu, bagi para penuntut ilmu, lebih tinggi karena Allah menyanjung-nyanjung namanya di depan para malaikat-malaikat. Jadi Allah menyanjung-nyanjung nih sekarang nih, teman-teman yang ikut dalam majelis ilmu. Berapa orang sekarang yang gabung? Ada berapa orang yang gabung hari ini? 972 orang bergabung pada hari ini. Disebut-sebut sama Allah nama teman-teman semua. Pada di hadapan para malaikat-malaikat. Ya, disanjung-sanjung. Jadi mungkin di antara kita ada yang hatinya baik-baik saja, alhamdulillah. Di antara kita ada yang hatinya lagi tidak baik, Allah menyanjung-nyanjung dan Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang. Akan ada ketenangan dalam dirimu, teman-teman semua, insyaAllah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Dan aku bersamanya. Aku bersamanya, Allah bersama dengan dirimu, tatkala dia mengingatku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Jika dia mengingatku dalam keramaian, teman-teman berada dalam keramaian, tapi teman-teman ingat Allah, maka aku pun akan menyebut-nyebutnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Aku menyebut-nyebutnya di depan para malaikat-malaikat. Ketika dalam sendiri dia mengingatku, ketika dalam keramaian dia pun mengingatku. Teman-teman pernah gak jatuh cinta pada seseorang? Mudahnya lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman dalam keramaian pun masih ingat orang itu, ya kan? Teman-teman masih kebayang orang itu. Misalnya bagi teman-teman yang pernah jatuh cinta dengan seseorang. Apalagi kalau

teman-teman jatuh cintanya kepada Allah. Dalam kesendirian, teman-teman ingat Allah. Dalam keramaian, hati teman-teman terpaut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah, Allah pun akan mengingatnya setiap saat, dan juga Allah menyebut-nyebut namanya di depan para malaikat-malaikat. Inilah yang kemudian mendatangkan ketenangan pada diri kita. Lewat zikir, lewat majelis-majelis ilmu. Bukan lewat perkumpulan yang sia-sia. Bukan lewat perkumpulan yang banyak membicarakan orang lain misalnya di dalamnya. Atau perkumpulan yang berjam-jam yang tidak ada faedahnya. Gitu ya teman-teman semua. Itu cara untuk teman-teman menenangkan hati. Kalau kita lihat dalam kitab At-Tibyan, ya, ini kitab akhlak para penghafal Quran lah ya. Dikatakan kalau engkau ingin hatimu menjadi tenang, obat hati itu ada 5. Obat hati itu yang pertama adalah engkau membaca Al-Quran dan merenungkannya, tadabur. Baca Quran setiap hari dan merenungkannya. Jadi ada perasaan gelisah bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari dan mentadaburinya. Kedua, rajin mengosongkan perut dengan gemar berpuasa. Ternyata puasa bisa menenangkan hati. Bagi teman-teman yang hatinya lagi gelisah, teman-teman coba puasa Senin Kamis atau puasa Daud misalnya, hari ini puasa besok tidak. Ternyata itu menenangkan hati. Ketiga, mendirikan sholat malam. Teman-teman lihat dalam surah At-Tur ayat 48 sampai ayat ke 49. Mohon izin teman-teman semua, mau cerita sedikit. Mau cerita sedikit ya, ini Umar rasa karena kita hampir sebagian besar para akhwat ya. Ayat ini, surah At-Tur 48 sampai 49, itu baru dikirimkan oleh, biasanya kan kalau kita punya handphone ini kan ada lembaga-lembaga atau orang-orang yang mengirimkan ayat-ayat ya, sering ya, kadang-kadang kita nggak tahu siapa tiba-tiba mengirimkan ayat-ayat. Orang ini mengirimkan, atau lembaga ini mengirimkan, baru saat tadi pagi, jam 4 pagi. Jadi jam 4 pagi ketika pada saat itu malah lagi di sejadah, terus tiba-tiba terdengar bunyi handphone, terus ngeliat handphone sebentar, dan ayat ini menggetarkan hati Umar. Dan saya sampaikan kepada teman-teman pada hari ini, ayat ini yang menjadikan kita minta kepada Allah untuk tidak meninggalkan sholat malam kita. Khususnya teman-teman yang sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Teman-teman lihat surah At-Tur, ayat 48 dan ayat 49. Dalam surah At-Tur, ya disebutkan, dalam surah At-Tur 48, yakni bersabarlah terhadap gangguan mereka. Janganlah engkau hiraukan mereka, karena sesungguhnya engkau selalu berada dalam penglihatan Allah, dan engkau selalu berada dalam penjagaan Allah, dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ayat berikutnya, Al-Tur ayat 49, wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum, dan bertasbihlah kepada Allah pada beberapa saat di malam hari, dan di waktu terbenam bintang-bintang atau di waktu fajar. Jadi, dalam surah At-Tur 48 dan 49 ini, Allah hendak memberitahu bagi siapapun yang ada dalam forum ini, ketika engkau merasa bahwa kehidupanmu sulit, engkau gelisah, kata Allah, engkau sabar ya terhadap gangguan siapapun yang sedang mengganggumu. Jangan engkau hiraukan mereka. Engkau berada dalam penglihatan Allah. Tenang saja, Allah lihat semua yang engkau alami. Allah lihat apa yang engkau lalui. Allah lihat semua air mata yang engkau jatuhkan. Dan engkau selalu dalam penjagaan Allah, kata Allah. Engkau berada dalam penjagaanku, tenang saja, hidupmu akan berakhir baik-baik saja. Dan Allah janji, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Enggak ada yang bisa menyakitimu, insya Allah. Allah berada dalam, Allah menjagamu. Allah lanjutkan dengan kalimat, dan bertasbihlah kepada Allah dalam beberapa saat di malam hari. Allah minta engkau bangun sholat malam. Kalau engkau ingin selamat dari gangguan manusia, kalau engkau ingin berada dalam penjagaan Allah, kalau engkau ingin berada dalam penglihatan Allah, At-Tur ayat 48 sampai ayat 49, syaratnya bertasbihlah kepada Allah dalam beberapa saat di malam hari. Allah gak bilang sepanjang malam, dari ba'da isya sampai subuh sepanjang malam gak tidur. Enggak, Allah bilang hanya di beberapa saat di malam hari. Mungkin jam 3 sampai jam 4, atau sampai jam setengah 5, atau bangun jam 4 misalnya. Di beberapa saat di malam hari, di waktu fajar. Ketika terbenam bintang-bintang, yaitu di waktu fajar. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman lihat banyak ayat-ayat dalam surah Al-Muzammil ya, ayat 1 sampai 4 misalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, orang-orang yang berselimut, wahai engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qumil laila illa qalila, bangunlah pada sebagian malam untuk salat, tidak sepanjang malam. Bangunlah wahai orang-orang berselimut.
Bangunlah untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Separuhnya atau kurangi atau lebih sedikit dari itu, yang penting bangun. Ya. Aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dalam salatmu engkau baca ayat-ayat Allah, engkau berzikir kepada Allah atau engkau baca Qur'an. Allah minta kita melakukan itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Kau mau tenang kan? Mau keadaanmu baik-baik saja kan? Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan qiyamul lail atau salat malam. Keempat, dalam kitab At-Tibyan, bagaimana cara menenangkan hati adalah merendahkan diri di hadapan Allah dengan doa dan zikir di waktu sahur, di akhir malam. Beristighfar, banyak beristighfar kepada Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Katakan, ya Allah, aku gak bisa, ya Allah. Tolong aku, ya Allah, aku gak kuat, ya Allah. Aku gak bisa menjalankan ini, ya Allah. Gak tahu caranya, wahai Allah. Minta sama Allah. Minta detail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kau akan terkaget-kaget ketika semua kesedihanmu sirna, ketika semua permasalahanmu hilang. Allah yang berjanji bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka akan aku perkenankan kepadamu. Kelima, dalam kitab At-Tibyan disebutkan, kalau engkau ingin tenang, maka bergaulah dengan orang-orang saleh. Bergaulah dengan orang-orang saleh. Teman-teman, kita bisa berteman dengan siapapun, tapi bergaulah dengan orang-orang saleh yang punya spirit untuk jadi orang lebih baik, yang ketika engkau pandang wajahnya, ya Allah, aku jauh sekali daripadamu, ya Allah. Yang ketika engkau bersamanya, engkau bersemangat untuk lebih dekat kepada Allah. Sumber ketenangan hatimu adalah dengan bergaul dengan orang-orang saleh. Bahkan, kita belum dengar dia bicara, kita pandang wajahnya saja, itu bisa menenteramkan hati kita. Itu orang-orang saleh. Baik, berikutnya ya teman-teman semua, kalau kita ingin tenang, zikir, kemudian tadi apa berada dalam majelis-majelis ilmu, ketiga tadi lima hal yang sudah disebutkan dalam kitab At-Tibyan, dan keempat, minta sama Allah agar Allah kuatkan hati kita untuk meninggalkan dosa. Kenapa? Karena dosa akan selalu menggelisahkan jiwa. Kebaikan selalu menenteramkan jiwa, dan dosa selalu menggelisahkan jiwa. Itulah realita yang ada pada diri kita, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan beralihlah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran, kebaikan, amal saleh lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta, perbuatan-perbuatan buruk akan menggelisahkan jiwa. Jadi kalau engkau ingin hatimu tenang, minta sama Allah kekuatan untuk meninggalkan dosa. Dalam lafaz lain disebutkan apa? Kebaikan selalu mendatangkan ketenangan dan dosa selalu mendatangkan kegelisahan. Begitu ya teman-teman semua, dalam hadis yang lain apa yang Rasul katakan? Kebaikan adalah dengan berakhlak yang mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang engkau gelisah, jiwamu gelisah. Ketika dosa itu engkau lakukan, tentu engkau tidak suka hal itu tampak di tengah-tengah manusia. Ya kan? Dosa itu selalu menggelisahkan jiwa, tidak pernah menenangkan jiwa. Dan hati pun tidak akan pernah tenang dan selalu khawatir dengan dosa demi dosa itu. Sampai-sampai teman-teman sekalian, ketika ada seseorang datang dalam keadaan yang sangat gelisah, tidak tenang, Nabi pun akhirnya memerintahkan kepada dirinya untuk bertanya kepada hatinya. Tanya kepada hatimu, yang kau lakukan itu perbuatan dosa atau tidak. Ketika hatimu gundah gulana, maka itu adalah hal yang buruk yang kau lakukan. Apa kata Rasul? Minta fatwa pada jiwamu. Tanya pada hatimu sendiri. Tanya pada hati nuranimu. Rasul katakan, tanya pada hati nuranimu 3 kali. Kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Sedangkan dosa selalu menggelisahkan jiwa dan menggoncangkan hati. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu, tanya pada hati nuranimu sendiri. Saya ini melakukan apa dalam kehidupan saya? Apa yang sesungguhnya saya lakukan? Hati nuranimu itu akan menjawab sesungguhnya apa yang kau lakukan. Ya. Jadi kalau terjadi apa-apa, tanya pada hatimu. Jika hatimu tenang, itu adalah sebuah kebaikan. Namun jika hatimu gelisah, maka itu termasuk dosa dan keharaman. Begitu ya teman-teman semua. Begitulah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Namun ada jenis orang-orang yang ketika melakukan dosa, dia tentram. Kenapa? Karena dosanya telah dilakukan berulang-ulang. Yang benar adalah ketika dia melakukan dosa, hatinya gelisah. Namun kalau dosa itu berulang-ulang, hatinya sudah dipenuhi oleh noda-noda hitam. Karena dia tak kunjung berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Ya, berikutnya teman-teman sekalian, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, jika hati sudah semakin gelap, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Maka teman-teman doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mudah melakukan berbagai macam kebaikan dan mudah meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Begitu ya teman-teman semua,
Terakhir mungkin dari Uma, ada banyak doa-doa yang tadi teman-teman sudah dengarkan. Mungkin ada satu doa lagi yang juga penting. Teman-teman banyak search aja, mungkin nggak bisa catat di sini ya, karena tadi Uma sebutkannya agak cepat. Tapi doa itu banyak sekali diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ada doa supaya kita nggak males, agar hati kita tenang, hati kita khusyuk, jiwa kita disucikan. Bunyi doanya adalah, Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal hazam wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian doa itu dilanjutkan, Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Doa ini artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, dari kekikiran, dari kepikunan dan siksa kubur. Ya Allah, datangkanlah pada jiwaku ini ketakwaan, ya Allah, dan bersihkan jiwaku, wahai Allah. Engkaulah yang sebaik-baik yang dapat membersihkan jiwaku ini, ya Allah. Engkau pelindungnya, wahai Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Aku berlindung padamu dari hati yang tidak khusyuk, ya Allah. Dari nafsu yang tidak pernah puas, ya Allah. Dan aku berlindung padamu dari doa yang tidak dikabulkan, hadis riwayat Muslim. Semua doa-doa ini teman-teman bisa temukan di internet dan teman-teman bisa hafalkan, sudah tersebar di mana-mana, ustaz-ustaz kita sudah mengajarkan. Yang mudah-mudahan doa-doa itu akan menolong jiwamu untuk menjadi tenang. Terakhir, teman-teman semua yang saya sayangi, mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang gelisah dan tidak tenang, ada yang sedang sedih, tapi itu harusnya tidak membuat engkau berlarut-larut. Kondisi kita dalam kehidupan ini tak selamanya harus dalam keadaan bahagia. Kita kadang-kadang harus merasakan kesedihan. Namun kita harus tahu bahwa suka dan duka, kesedihan dan bahagia terus berganti dalam kehidupan kita. Yang harus kita pahami adalah takdir Allah, semuanya baik. Kalau kita pandang di satu sisi, mungkin kita rasa nggak enak dengan apa yang kita jalani. Kita rasa nggak baik dengan apa yang kita jalani. Namun kalau kita pandang dari sisi-sisi yang lain, Allah punya maksud yang baik. Semuanya baik untuk diri kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan dan suatu kesedihan yang terus menimpa, kekhawatiran, dan lain-lain. Bahkan ketika ia diganggu atau dia mendapatkan kesusahan atau ketika dia mendapatkan duri yang melukai dirinya, melainkan Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahannya. Maka perhatikan teman-teman sekalian, semua kesedihanmu, kegelisahanmu, ketidaktenanganmu itu, ketika engkau bisa menjalaninya dengan penuh kesabaran, engkau menangis, manusia biasa, wajar. Namun ketika engkau bisa menjalaninya, melewatinya, dosa-dosamu berguguran satu persatu. Jadi tidak perlu bersedih terlalu lama. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan ingat, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan, selalu ada jalan keluar. Satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Jadi tidak perlu teman-teman bersedih. Sesungguhnya pertolongan akan selalu datang bersama dengan kesabaran. Insya Allah teman-teman semua, jalan keluar begitu dekat bagi orang-orang yang bertakwa. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang bagi orang-orang yang bersabar. Tidak perlu bersedih berlarut-larut. Maka kita jaga hati kita, lisan kita, anggota badan kita dari berkeluh kesah. Kita ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sabar dengan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegelisahanmu mendewasakan dirimu sendiri. Semua musibahmu akan meninggikan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya ingin menguji iman seseorang. Insya Allah setelah badai, hujan, pasti akan ada pelangi. Dan kau akan menjadi diri yang lebih baik. Dan Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan jannahnya, dengan syurga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman semua, alhamdulillah. Hari ini sudah selesai pembahasan kita. Kita ketemu lagi di Jumat depan insya Allah. Semoga semua dalam keadaan yang tenang di hari yang Jumat yang penuh dengan berkah ini. Jadikan hari Jumat ini sebagai hari kita berbuat amal saleh. Dan ingat salah satu doa yang mustajab, waktu yang mustajab adalah di hari Jumat, di sore hari. Banyak berdoa di sore hari, di hari Jumat. Terima kasih, kita gak ada pertanyaan dulu pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Uma sangat bahagia ketika Uma lihat di sosial media, teman-teman mencatat dan teman-teman share di sosial media tentang apa yang kita bahas pada hari ini, supaya teman-teman lain juga bisa mendengarkan.
Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mencatat, bisa di-share catatannya di grup ini atau teman-teman share di sosial media, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Pendengar yang berbahagia, berdasarkan data jumlah penduduk muslim di dunia hingga tahun 2016 kemarin mencapai 1,7 miliar jiwa atau kurang dari 1/4 total penduduk bumi. Di beberapa negara seperti Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan negara Liga Arab, umat Islam menjadi penduduk mayoritas, berbeda dengan muslim yang ada di India, Tiongkok, hingga Myanmar. Di negara-negara India, Tiongkok hingga Myanmar, muslim adalah minoritas dan kerap mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Nah, perlu diketahui bahwa penduduk muslim minoritas di beberapa negara kerap mendapatkan tekanan. Bahkan mereka terusir dan dibantai dengan dalih menjaga stabilitas negara. Oleh karena itu, Cakrawala Islam kali ini akan mencoba mengupas 5 kelompok muslim minoritas yang akhirnya terusir dari negara yang mereka tempati sejak lama. Pertama, Muslim Rohingya Myanmar. Beberapa tahun terakhir, nama Muslim Rohingya kembali bergaung setelah banyak pengungsi yang berlayar mencari suaka. Mereka terusir dari Myanmar yang merupakan tanah dan rumah tempat mereka di mana mereka lahir dan dibesarkan. Sayangnya, rezim sekarang begitu gigih untuk menekan mereka. Pemimpin-pemimpin Myanmar melakukan segala macam cara agar Muslim Rohingya habis tanpa bekas dengan berbagai macam tindakan. Seperti pengusiran, menghancurkan tempat tinggal, hingga pembunuhan. Tak sekali dua kali pemerintah Myanmar melakukan penyerangan hingga kerusakan kerap terjadi. Berdasarkan media-media yang menginformasikan bahwa kejadian-kejadian seperti pembunuhan, pembakaran, hingga tindakan amoral pada wanita kerap kali terjadi dan terkesan ditutup-tutupi oleh media massa. Yang kedua adalah Muslim Uighur di Tiongkok. Muslim Uighur di Tiongkok banyak sekali mengalami diskriminasi oleh pemerintah Tiongkok yang beraliran komunis. Kelompok Muslim yang minoritas ini hanya berjumlah 15 juta jiwa dan mereka terus ditekan agar tidak melakukan ibadah sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Pemerintah Tiongkok banyak sekali menyuruh warga etnis Han yang non-Muslim untuk pindah ke Xinjiang yang merupakan tanah asli etnis Muslim Uighur. Selain itu pendengar, dalam pekerjaan, etnis Uighur kerap mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Gaji dibuat sangat rendah sehingga mereka pun kekurangan, bahkan sebagiannya dipecat begitu saja tanpa ada keadilan. Pemerintah Tiongkok secara tidak langsung ingin menghapus kebudayaan asli dari Muslim Uighur dengan menyusupkan banyak sekali etnis asli Tiongkok ke dalam komunitas Muslim tersebut. Muslim Uighur di Tiongkok pun kerap dianggap sebagai separatis hingga mereka harus diusir dan dihancurkan agar tidak merusak tatanan masyarakat Tiongkok. Ya, kemudian fakta yang ketiga, Muslim Kashmir India. Penduduk Kashmir yang beragama Islam berjumlah sekitar 5,5 juta orang. Mereka hidup di daerah perbatasan yang selalu dipenuhi dengan konflik antara India dan Pakistan. Mereka hidup sejak tahun 1947 dan mereka harus bertahan hidup dengan situasi yang sangat tidak mendukung tersebut. Bahkan pendengar, tak terhitung lagi berapa banyak orang yang meninggal dunia akibat konflik berkepanjangan dan tidak ada habisnya. Akibat peperangan, Kashmir menjadi memiliki banyak milisi yang menuntut kebebasan. Akibatnya, India menganggap Muslim Kashmir merupakan Muslim yang buruk. Bahkan untuk orang yang dicurigai sebagai milisi akan ditangkap dan disiksa dengan sangat mengerikan. Dan masyarakat Kashmir seakan-akan mereka terusir dari tanah yang telah mereka tempati sejak ratusan tahun yang lalu. Kemudian yang keempat adalah Muslim Uttar Pradesh, India. Ya, perlu diketahui oleh kita semua bahwa jumlah Muslim yang ada di India sebenarnya masuk ke dalam jajaran terbesar di dunia. Ada sekitar 180 juta jiwa Muslim yang mendiami anak benua Asia ini. Sayangnya, keberadaan mereka di daerah Uttar Pradesh sangatlah mengenaskan. Umat Islam yang tinggal di sana sering sekali mendapatkan diskriminasi, terutama masalah pekerjaan dan juga pendidikan. Orang dengan latar belakang Uttar Pradesh kerap dianggap tak berguna dan tak sebanding dengan penduduk asli yang mayoritasnya beragama Hindu. Hingga saat ini, diskriminasi tersebut masih kerap terjadi. Akibatnya banyak penduduk Muslim di negeri India ini yang hidup dalam kemiskinan tak berujung. Bahkan sekitar 95% Muslim di negara India itu berada di bawah garis kemiskinan. Ya, dan yang kelima terakhir adalah Muslim Patani, Thailand. Berdasarkan akar sejarah, sebenarnya Muslim di Patani di selatan Thailand adalah rumpun Melayu, sama seperti Malaysia. Hanya saja pemerintah Thailand melarang umat Islam untuk menyimpan buku-buku sejarah Patani. Kesadaran historis mereka dilenyapkan oleh tangan besi pemerintah dan militer Thailand yang sangat khawatir kalau-kalau warga Muslim ini sadar bahwa mereka adalah orang-orang Melayu dan bukan orang Thailand. Umat Islam di Patani Thailand dilarang keras berbicara dalam bahasa Melayu. Semua hal harus dithailandkan. Penderitaan yang dialami oleh warga Muslim di Thailand Selatan ini sebenarnya adalah berlangsung selama bertahun-tahun. Sudah banyak sekali terjadi banyak pertumpahan darah di Patani Thailand. Pembantaian Muslim Patani hampir sama persis seperti yang terjadi di negara-negara Muslim terjajah lainnya. Selama ini, tragedi berdarah di Patani hampir jarang terdengar. Kenapa? Karena pemerintah Thailand memang membatasi dan menguasai semua arus informasi tentang Patani. Misalnya saja, orang banyak yang menganggap bahwa konflik Patani hanya sebuah masalah internal Thailand. Padahal sejatinya, ini adalah masalah umat Islam. Selain masalah bahasa dan sejarah, Muslim Patani juga dikondisikan dalam keadaan selalu mencekam. Di setiap sudut jalan selalu ada tentara berseragam militer lengkap dengan senjata otomatis. Tentu saja, kaum muslimin di sana tidak bisa hidup dengan aman dan tenang. Itulah pendengar, 5 kelompok muslim minoritas yang tertindas di negara mereka sendiri. Mereka mendapatkan tindakan diskriminatif dengan sangat buruk hingga akhirnya tak bisa bertahan hidup di tanah mereka, sehingga mereka menderita dan banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Muslim Rohingya Myanmar, Muslim Uyghur Tiongkok, Muslim Kashmir India, Muslim Uttar Pradesh India, dan juga Muslim Patani Thailand. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, dan semoga umat Islam mendapatkan pahala yang besar atas musibah yang mereka alami. Dan kita berharap semoga hal tersebut tidak terjadi di negara kita Indonesia tercinta. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam. 105 FM. This is the greatest. So, this my face. This.